0: lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: Persiapan pengibaran sang merah putih.
1: Pasang tanggur. Belok kanan, langkah tegap, maju!

Beyler! Gelin!

¡Gente! ¡Rock! ¡Señor! ¡Señor!

Hendak kiri senjata. Prak. Jalan di tempat.

langkah tegap maju. Belok kanan.

Belok kanan.

¡Gente! ¡Rock! ¡Señor! ¡Señor!

Terdengar dimanapun berada, kami akan mencoba kembali menghubungi rekan-rekan yang ada di tempat upacara atau di kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Kami hadirkan ke ruang negara dan rangkaian lagu-lagu perjuangan.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

Challenge Hindenburg!

Gente. Tiga, senjata.

0: Moron, bang merapat ini. Jelas dilaksanakan. Moron, selesai.
1: Kembali tempat.
0: Kembali tempat.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita telah prosesi pengibaran bendera telah berlangsung dengan tertib dan juga penuh hikmat. Bendera Sang Merah Putih juga telah mencapai puncak tiang bendera. Kemudian para pasukan pengibar bendera telah kembali ke posisi.
0: Angkat, tegak,

0: Mengheningkan cipta.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian upacara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.
2: Mulai.
1: Mari kita sejenak menundukkan kepala, mengenang dan menghormati jasa para pahlawan dan para pejuang yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa dan negara.

0: Inspektur upacara.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila. Seluruh peserta upacara mengikuti pembacaan Pancasila yang dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Papua Barat.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian berikutnya adalah pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Komite
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk

Kebesaran. Kini kita memasuki agenda berikutnya, yaitu pembacaan naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh Inspektur Upacara Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan.

era persatuan dalam keberagaman. Kita memperkuat semangat gotong royong yang menjadi diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan.

Bukan Tuhan yang Maha Pemurah. Urapkanlah negeri kami, limpahan karunia dan rahmat. Jadikanlah Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan secara bermartabat. Bangsa yang penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap usaha pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian.

0: apa dan diberikan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan semangat. Langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengabur, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian negara kami. Jadikan peringatan hari ini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, doa telah selesai. Semoga seluruh tugas dan juga pengabdian
2: disilangkan jajaran pemerintah
1: Provinsi Papua Barat dan seluruh instansi terkait senantiasa mendapatkan pelajaran serta memberikan manfaat dan juga
2: persembahan lagu oleh Gita Bahana Nusantara Provinsi Papua Barat di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat.
1: Pendengar RRI, setelah rangkaian tersebut, saat ini dilanjutkan dengan persembahan lagu dari Gita Bahana Nusantara di bawah.

Pendengar RRI, kita kini memasuki bagian akhir dari rangkaian upacara. Komandan upacara Letkol Ivantre Teguh Widakdo memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai dilaksanakan.

setelah menjalankan rangkaian upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih di kantor provinsi, di kantor Gubernur Provinsi Papua Barat dengan hikmat pagi ini.

0: Silakan.
1: Upacara dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Dr. Andus. Kehormatan akhir telah selesai. Kemudian Inspektur Upacara telah

0: Ja.
1: Para komandan pasukan, sesuaikan rencana selanjutnya. Pajang!
2: Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, seluruh rangkaian upacara detik-detik proklamasi di pemerintah Provinsi Papua Barat telah selesai dilaksanakan. Upacara pagi ini diikuti oleh jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat bersama seluruh instansi terkait dan berlangsung dalam suasana yang tertib, hikmat, dan juga penuh semangat kebangsaan. Dan kita tadi telah menyaksikan prosesi pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan oleh pembawa baki Angelina Mandacan, pembentang Andreas Tes Marani, Joshua Jerema Organesa Kamak, dan juga Danpok
1: Kanan
2: Wilfried Christian Wicewari yang dipimpin oleh Komandan Kompi Paskibraka Leda Infantry Ofni Sembai. Upacara pagi ini juga dimeriahkan dengan persembahan lagu dari Gita Bahana Nusantara di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
1: Maju!
2: Konduktor Karo Lekito.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, para peserta upacara telah meninggalkan lapangan upacara.
1: Mohon izin Bapak Ibu Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari kantor Gubernur Papua Barat, saya Rizka dan juga seluruh kru yang bertugas
2: berkenan sesi foto bersama. Yang pertama, Gubernur Papua Barat beserta Forkopimda dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
0: sekaligus memberikan informasi bagi masyarakat Papua Barat dan juga Indonesia. Saya Rizka Amelia dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti jalannya upacara pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari, pegawai.

0: el teks proklamasi.
1: Kemudian teks proklamasi di...

dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

Jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan tentunya bukan hanya sekedar persoalan tersedianya pangan atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan. Selain itu juga MBG harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal. Dan juga Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Berikan informasi ini sekaligus saya Nelly pamit dari ruang dengar Anda dan tugas selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yang bertugas di Depart 2. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, kerabat kerja yang bertugas. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap merdeka dalam menjalankan aktivitas kita.

di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan siang hari ini ya, kami cukupkan sejenak ya, tembang-tembang pilihan menemani suasana siang hari Anda di edisi Senin 17 Agustus 2026. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Kini masyarakat Mahakam Ulu masih dominan menggunakan jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat, serta biaya transportasi.

0: ke-81. Dari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Samarinda kita ke wilayah lainnya, kali ini sudah di Jakarta kembali. Rangkaian kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi baru saja selesai digelar dari kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Bergabung Sasa Hania di sana. Sasa.
2: Ya benar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Monumen Nasional atau Monas. Beberapa waktu lalu baru saja berakhir prosesi kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Kirab ini melewati Jalan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut melalui Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Rombongan kirab dipimpin oleh 45 personel polisi militer atau PM yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Setelah itu, rombongan diikuti oleh puluhan pasukan turangga bersama kuda-kudanya, kemudian gabungan marching band yang turut mengiringi perjalanan kirab. Pertunjukan bendera juga ikut memeriahkan rombongan disusul oleh pasukan dari puluhan kerajaan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh dua orang purna paskibraka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini, rombongan kirab sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirab pengantaran. Benar, saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari Pesta Rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis tersebut berlangsung dalam dua sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Afandi, namun kita ikuti dua informasi yang berikut ini.

Hyundai, negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Musik, jaringan berita nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Afandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini ada

dilakukan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Leva Story Polri, dan juga Aerobati, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Yang benar tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta, dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Dengan tahun ini para putra putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egyten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mudaro dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengibar bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharmamukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zajita dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momen tim sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswa terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang mendengar persiapan masih berlangsung, tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi Pak Wakilja sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugeng

0: 3 juga pemirsa Hero Net di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Rudisen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, hadirkan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan random ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka.
1: Betul.
0: Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mengabadikan karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di acara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Okay.
0: Ya, dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nah, mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi, ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari-jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Yang mereka harus siap dengan jari-jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war tiket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war tiket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war tiketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu ya.
0: Karena yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul.
0: Ya. Dan Pradipta ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan itu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan, di depan halaman istana ya.
1: Istana.
0: Iya.
1: Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas Jakarta. Mereka akan berbaris rapi. Siap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga mata Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan sebelum terompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Mani Gusno.
1: Lehasi Menjuntak juga memberikan persembahan untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan kita bahannya Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan. Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan sangat suatu momen upacara cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi, jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua memasuki halaman istana.

0: wanita angkatan laut dan juga korps wanita angkatan udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang kawasan luar Istana Merdeka, mereka menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta koal-koal dan juga koal yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang menyambut mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara. Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
1: Artinya di luar istana itu ya?
0: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan

0: kemudian koat-koat dan koat memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Ini begitu dekat ya?
0: Dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
1: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi, dekat dengan masyarakat umum. Jadi di luar area istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
0: Betul.
1: Ya, yang

0: sama ke presiden yang baru. Ya,
1: bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya, dan ini milik ya para lita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan penyeret tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
0: Satu jam sebelum upacara dimulai. Betul.
1: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
0: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling menyebarkan untuk paskibraka.
1: Ya.
0: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugas.
1: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tugas upacara, artinya dia akan mengambil alih rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran atau menghulus pedang sebagai tanda kehormatan pada militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata. Bajonet itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
0: Dan saat ini komandan upacara ini kolonel Pantri Prio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
1: laporan.
0: Laporan. Ya. Laporan.

0: bahwa Presiden dapat segera memimpin jalan upacara sebagai inspektur upacara.
1: Ya, tentu ini sesuatu hal yang

prestasi. Dan saat ini, paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pusat latihan.

0: Presiden Republik Indonesia, dengan penandaan peringatan merah putih di bagian dada, dan juga untuk pemenang kompi paskibraka di tahun 2020 ini juga selalu berganti karena mereka nanti yang akan tahu komandan kompi ini yang akan nanti mengambil pergerakan dari paskibraka dari sisi saluran istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka

0: menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim ya. Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat.

0: isang siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarak bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMK 1 Kota Jambi. Dan tugas penerek bendera adalah Inaman Harya Dandu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Arya Wira Sandika ditugaskan menjadi pendentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kopi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsikal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok berurusan 17, 8 dan juga
0: 45.
1: Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Afandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara.

0: Kecamatan Kedusaran.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: dan saat ini komandan upacara yaitu Kolonel Infanteri Rio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempat semula
1: upacara
0: melapor kepada Inspektur Upacara.
1: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.

0: saja sirene sekitar 1.60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga dengan 17 kali dentuman meriam Putra-Duta dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia Merdeka.

0: どうそういうこと
1: Sa pagueten di bacakan teks
2: proklamasi. Pernyataan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Bersama Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto.
2: Tanda kebesaran itu.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi menghilangkan cipta

Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengenang cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia lainnya. Mohon kami tercipta.

0: prosesi menginginkan ciptanya sempimpin oleh inspektor upacara
1: agama dan publik saat ini Indonesia.
0: Akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin.

سلطانا. اللهم صل وسلم عليه. يا الله يا حميد, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,80% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami la in syakartu la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah umat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra putri bangsa kami. Ya Allah, ya Samir, doa Engkau juga telah menjanjikan kami. Mudah ini astagfirullah kum. Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerimu.

0: Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar bagimu. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh bagat intai bahwa Rabbul Ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri mahripal ujilawi tata tangkran kertar harja. Rabbana kufilana dunibana wa israfana fi murina wa tabbit akadamana wa sunnah nil qawmul kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu penyebaran bendera Sang Merah Putih. Pradita,
2: dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Ibu Widodo, dan juga Ibu Iryana yang tampak menggunakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di

0: Koordinasi menetapkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Ya, jadi ada tujuh poin paskibraka, tapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17, kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengarah pembintang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di

0: dilakukan dengan dimulai prosesi nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembabaki, itu inspektur upacara menempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada inspektur upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi Selina Olive

0: betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menerima anak tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas. Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim paskibraka dan juga ini menjadi salah satu hikmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh komandan kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu membawaki penarik, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden yang memasuki lapangan upacara pemerintah bagian 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan melihat apakah di tahun ini akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya memperkaitkan seperti biasa.
1: Ya, Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat. Beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17 kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan penggerak sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Penggerak bendera adalah Inyoman Harya Dombenra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Harya Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu dan sebagai penarik bendera Bayu juga sudah bersiap kali ini tepat mengikuti formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati perlahan namun pasti bendera sudah

0: itu latihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan, dan mereka memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Mereka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga penyerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menyebabkan untuk mereka, karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar
0: dan juga bahwa dengan sigap yang hati-hati mengikat tali sandera putih, kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya, dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
1: Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah, bendera berkesan.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik dan sempurna.
0: Dan sempurna.

0: Darah Gilang Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya.
2: Tiga,
1: dan

0: pasukan Intia menjalankan amanah baik dari penerima sendera putih hingga pengibaran sendera putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Maju. Dan selain daripada itu saat ini baik Maman Haryadani Rendra, kemudian selain

0: dan juga Pak Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarak ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di harapan, dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada menarik ini, Pradita, untuk paskibraka tahun 2025 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap

Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima, bahwa langkah tegap

0: karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan. Ya. Ratusan juta pasang mata ingin menyaksikan kinerja mereka.
1: Ya, selama satu bulan.

bergerak ya dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap

saya yakin Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati

0: Bapak Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Ramadsyah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.

0: mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi

0: Bahwa waktu itu merupakan waktunya. Nah itulah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berbaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih
0: dua seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Ya. Tampak juga kepala negara di sini sebagai inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Ya. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan ya, karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
0: Di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali. Itu sesuatu tantangan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya.

0: dikatakan degup jantung mereka ketika posisi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada penyakitan-penyakitan, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan gila itu adalah sambil kita berdekat, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali. Iya.
0: Karena ini gak ada duanya.
1: Gak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi. Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu kesan itu yang penting sampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara.

0: akan terjadi.
1: Upacara.
0: Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menentukan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
2: Tanda-tanda kebesaran.

ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja, ya, karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan peserta upacara.

0: dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang berbeda
1: di podium penghormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan, dan talinya pun sudah dilepaskan dari

0: selesai dilaksanakan.
1: Balik gerbang.
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.
0: Tahapan

0: adalah penanda bahwa di waktu tanda kusen dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara itu prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada upacara yang memang di luar dari keinginan upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan

0: agar setiap melakukan tugas ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi, karena selain Gita Bahani Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia, dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahani Nusantara
1: yang selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat 3 dan juga peringkat 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahani Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali.

0: baik Pradipta dan juga Prima Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugeng Evandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kali ini Indonesia Menyapa Pagi. Nanti kami masih akan hadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini ya. Kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu pilihan menemani suasana siang hari Anda. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga.
1: Dinamika Olahraga. Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harvey Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Juris Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start! Calafiore!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiore pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiore pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm really extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri.

0: betapa besarnya keinginan kami dan saya benar-benar melihat banyak hal positif
1: atau berbanding.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai. Ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah mencuri Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Contents perquè seguim que era un partit complicat.
2: També saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
3: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janis Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lunar Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima Mira Agreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieb melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
6: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdeh Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Redal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat Merah Putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 ada di Kamboja, ada mini tournament. Nah, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal. Karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik di bawah gas aja.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara.

Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Pucat banget sih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu.

0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
2: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian.

dan untuk generasi yang akan datang. Mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan lagu-lagu pilihan menemani suasana sore hari Anda. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Fak Fak mengikuti penyampaian dinamika Nusantara 2.

Berita Dinamika Kurnia Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Solo, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan

Kita sebanyak 80 putra-putri terbaik Kabupaten Fakfak resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Kabupaten Fakfak tahun 2026. Semangat mengenang perjuangan para pahlawan kembali digaungkan melalui pawai Tabtu dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak. Dari jalan Kapten Veteran 72 Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Rifanti, inilah dinamika koreo Nusantara 2 selengkapnya. Sebanyak 80 putra-putri terbaik Kabupaten Fakfak resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Kabupaten Fakfak tahun 2026 dalam upacara yang berlangsung di Gedung Kodi Fakfak pada Minggu 16 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi tahapan akhir sebelum para anggota menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion 16 November Fakfak hari ini Senin 17 Agustus 2026. Bupati Fakfak Semandahwa menegaskan tugas tersebut merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan kepada generasi muda pilihan daerah. Bupati meminta para anggota Paskibra tidak memandang tugas tersebut sekadar kemampuan baris-baris maupun seremoni tahunan. Proses seleksi, pelatihan, dan pembinaan disiplin yang telah dijalani dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, tanggung jawab, kekompakan, dan semangat kebangsaan. Kepada 80 anggota Paskibra yang berpesan agar menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan kabupaten Fakfak, serta menjadikan pengalaman tersebut sebagai

dapat membawa fak-fak semakin maju, mandiri, aman, dan sejahtera. Semangat mengenang perjuangan para pahlawan kembali digaungkan melalui pawai Tabtu dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan yang berlangsung di depan Rumah Negara pada Minggu 12 Agustus 2006 malam tersebut dipimpin Komandan Kodim 1807 Fak-Fak Letkol Infantri Wahlin Rahman selaku Inspektur Upacara. Pawai Tabtu menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan sekaligus menanamkan nilai perjuangan kepada generasi penerus. Pawai diikuti personil TNI Polri, pemerintah daerah, organisasi kemerdekaan masyarakat, Satpol PP, mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Fak-Fak Samanda Hong, Wakil Bupati Fak-Fak, Dr. Nus Tunatus Nimit Kendik, Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Isak, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Fak-Fak. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi gambaran semangat kebersamaan masyarakat Fak-Fak dalam memperingati 81 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dalam sambutannya, Dandim 1803 Fak-Fak menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta

0: Tetapkan kembali semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam kehidupan generasi saat ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak terus mendorong berbagai kegiatan kebudayaan sekaligus mengajak generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya lokal sebagai kekuatan utama pengembangan pariwisata daerah. Laporan Anwar Al-Mohan.
1: Perkembangan budaya muda

melestarikan budaya daerah. Menurutnya, berbagai event kebudayaan terus diupayakan sebagai ruang untuk memperkenalkan budaya Fak-Fak kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus kebudayaan daerah.

0: pemerintahan yang membedakan kabupaten Fakfak dari daerah lainnya. Karena itu, menjaga dan mengangkat kebudayaan lokal dinilai penting sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata di daerah.
1: Dan keindahan alam dan wisata pantai dan juga wisata yang lain itu hampir ada di daerah-daerah yang lain juga di seluruh dunia, Pak. Tetapi sesuatu yang unik dan tidak ada di tempat lain adalah budaya.
0: Berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat terus menjaga dan memperkenalkan budaya Fakfak kepada masyarakat luas. Dengan mempertahankan keunikan budaya daerah, Fakfak diharapkan mampu menarik wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya yang berbeda dari tempat lain. Anwar melaporkan.
2: Usulan pemberian remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fakfak Iputus Warsa mengimbau seluruh warga binaan untuk menjaga sikap dan mematuhi aturan selama menjalani masa pembinaan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses penyusunan pemberian remisi termasuk remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Iputus Warsa mengatakan penyusunan remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Menurutnya, pihak lapas terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan sebagai bagian dari proses tersebut. Yang menegaskan warga binaan diharapkan mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di lapas. Sebab pelanggaran terhadap tata tertib dapat mempengaruhi proses penyusunan misi yang bersangkutan sehingga warga binaan diminta untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri.
4: Tentu dengan sendirinya ya, jadi apa kita usulkan itu tentunya melalui mekanisme-mekanisme ataupun perhatian atau pengawasan kita selama di dalam. Jadi mereka kita himbau untuk menjaga sikap dan sebagainya di dalam lapas ini, tentunya untuk mengikuti aturan-aturan dan ketentuan yang ada di lapas. Kita harapkan itu yang bisa dilaksanakan agar jangan sampai terjadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar ketentuan itu sendiri. Karena dengan demikian, itu kita bisa menunda pengusulan yang bersangkutan ataupun nanti dalam catatan database pemasyarakatan itu nanti bisa tercoreng. Dalam arti kata merah, ada tanda merah itu otomatis tidak bisa diusulkan. Jadi kita tetap mengimbau untuk berkelakuan baik di dalam, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dan mengikuti program-program pembinaan di lapas. Contohnya baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Kepribadian itu tentunya melalui ibadah, olahraga, pengajian-pengajian yang muslim, bahkan pada gereja, sedangkan pembinaan kemandirian itu tentunya mengikuti kegiatan kemandirian yang ada di lapas.

0: karena hingga sekolah menengah pertama atau SMP.
1: Data yang disampaikan tadi, Dukcapil melalui Permendagri 2 tahun 2016 terkait dengan kartu identitas anak, Dukcapil gencar melakukan jemput bola di sekolah-sekolah, baik di tingkat TK sampai dengan SMP yang di bawah 17 tahun. Jadi kartu identitas anak ini kartu resmi anak, dia seperti KTP tapi khususkan untuk anak, diwajibkan untuk anak. Untuk anak itu memiliki kiap saham data, pesan data, mereka juga punya kartu KTP itu, data diri untuk membantu mereka punya sekolah, mereka punya BPJS, bantuan-bantuan pendidikan yang jadi. Untuk kegiatan jebol di tahun 2026 ini kami ada kegiatan di 19 titik. 19 titik itu baik dari tingkat SD sampai dengan SMP yang berusia 0 sampai dengan 16 tahun.
0: Berarti menyebutkan

0: untuk anak laki-laki dan 15.726 KIA untuk anak perempuan.
1: Untuk di tahun 2026 kami sampaikan ada kurang lebih 19 titik yang kami kunjungi, baik di tingkat TK sampai dengan SMP. Terus kemudian untuk data KIA, kartu identitas anak yang sudah terakomodir, yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan itu kurang lebih 32.670, yang terdiri dari laki-laki 16.944 sedangkan perempuan 15.726. tapi tetap untuk daerah ataupun sekolah yang terjauh sampai di Bumbaran kami dukcapil turun untuk 19 titik ini. Memang kalau cara soal target kartu identitas anak itu dia mengacu pada wajib KTP anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami wajib untuk mengakomodir data tersebut anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran, karena kartu identitas anak itu syaratnya adalah memiliki akte kelahiran di anak 0 sampai dengan 17 tahun, yang otomatis yang 17 tahun yang wajib.
0: Untuk persyaratan pembuatan ataupun penerbitan KIA berdasarkan kelompok usia, di mana anak usia 0 sampai 5 tahun mendapatkan KIA tanpa foto, sedangkan anak usia 6 sampai 16 tahun mendapatkan KIA yang dilengkapi foto. Sementara itu, di Dukcapil Fakfak menargetkan seluruh anak yang telah memiliki akta kelahiran dapat terlayani sehingga kepemilikan identitas kependudukan anak semakin merata.

0: Para umroh yang melakukan perekrutan jemaah di FOKFA wajib berkoordinasi dengan pemerintah serta memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Laporan Januardi.
1: Saudara, aktivitas perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Fakfak, Papua Barat belakangan semakin berkembang seiring tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kondisi tersebut menjadi perhatian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, khususnya terkait legalitas travel yang melakukan perekrutan jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga, mengatakan setiap travel umroh yang beroperasi dan merekrut jamaah di wilayah Fakfak seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah. Ia menjelaskan pihaknya melakukan pemantauan ke lapangan setelah mengetahui banyak masyarakat Fakfak yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam pemantauan tersebut, petugas mengecek keberadaan sejumlah travel sekaligus meminta dokumen resmi termasuk izin operasional. Menurut Murad, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah travel memiliki izin, tetapi izin tersebut tidak berada di wilayah Papua Barat. Kondisi itu menjadi perhatian karena travel yang melakukan perekrutan jamaah di Fakfak harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di wilayah operasionalnya.
2: Kami

saja kami meminta dokumen resmi, contoh seperti izin personalnya. Jelas mereka memiliki izin personal, hanya saja tidak berada di wilayah Papua Barat, di mana Papua tergabung dalam salah satu kabupaten kota untuk wilayah Papua Barat.

akan travel ini izinnya ada di baik di Makassar, Maluku, Jawa. Soalnya tidak boleh, kami dari Kementerian Haji sangat berkeinginan baik apabila ada travel

0: Semarang. Selain legalitas, Murad meminta travel umrah melaporkan jumlah jemaah yang diberangkatkan dari Fafa setiap tahun, termasuk data kepulangan jemaah. Laporan tersebut nantinya akan diteruskan dan disinkronkan dengan pemerintah di tingkat provinsi. Sementara itu, kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Fafa pun membuka ruang bagi mengelola travel untuk melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi. Murad meminta pimpinan travel yang beroperasi di Fafa datang langsung ke kantor agar persoalan perizinan dapat dicarikan solusi bersama. Januar di melaporkan.
1: Sekian berita dinamika Polwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tebinabuan.

Iya, sudah mendengar dari Pro 1 RRI. Fak-fak, baru saja kita ikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2 mengantarkan kita di pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah mendengar di kesempatan sore hari ini ya, dan kami temani Anda ya di sore hari ini dengan tembang pilihan dan selingan informasi. Tidak lupa juga nanti kami sampaikan ya dari di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nanti kita akan ikuti ros persiapan penurunan bendera kabupaten dan provinsi ya di pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: dari.
1: Iya, sudah mendengar kami. Masih menantikan ya, nanti di sore hari di pukul 14.05 menit waktu Indonesia Timur di kami masih menantikan arus ya persiapan penurunan bendera di kesempatan sore hari ini. Ya kita nantikan dengan tembang-tembang beliau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

Iya, yeah, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, sembari kita nantikan laporan dari rekan-rekan yang berada di lapangan yang akan menyampaikan laporan penurunan bendera, kami hadirkan lagu-lagu perjuangan menemani suasana sore hari Anda.

hujan pulang. Yang indah permai.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, menemani suasana sore hari Anda di pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu perjuangan, dan juga kami selingi dengan informasi-informasi. Ya, satu informasi ya, dia kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Kirab bendera pusaka menuju Istana Merdeka dikawal PM hingga pasukan Turangga. Ya, dari Jakarta, kirab pengantaran bendera pusaka dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 menempuh rute dari Monas menuju Istana Merdeka, Senin 17 Agustus 2026. Rombongan kirab bergerak dengan pengawalan aparat TNI dan Polri untuk memastikan prosesi berjalan tertib dan lancar. Ya, pengawalan kirab berada di barisan terdepan yang dikawal langsung oleh polisi militer atau PM. Setelah barisan PM, rombongan dilanjutkan dengan pasukan turangga yang turut mengawal jalannya prosesi. Berikutnya, gabungan marching band dari para taruna berjalan mengiringi rombongan kirab menuju Istana Merdeka. Kehadiran pasukan dan marching band menambah semarak suasana prosesi pengantaran bendera pusaka.
1: Garuda di dada, merah putih dalam darah, kujaga sampai mati.
0: Ya, setelah barisan tersebut, kereta kencana melintas membawa dua purna paskibraka. Keduanya membawa bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi untuk diantarkan menuju Istana Merdeka. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang mewakili bulan kemerdekaan Indonesia. Kereta kencana menjadi bagian utama dalam prosesi pengantaran bendera pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka. Aparat kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sementara sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas dan Istana Merdeka. Pengamanan diperketat untuk memastikan masyarakat dapat menyaksikan prosesi dengan tertib dan rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Iya, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya. Selanjutnya kita bergabung dari kawasan kantor gubernur Manokwari mengikuti siaran langsung ya, upacara penurunan bendera di sore hari ini.

0: Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat,
1: ya,
0: Muhammad Lakotani yang akan menjadi inspektur upacara kali ini. Mendengar persiapan tengah dilakukan tadi, ada beberapa lagu-lagu perjuangan yang dibawakan oleh Gita Bahana Nusantara Provinsi Papua Barat, binaan dari Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat tentunya. Dan saat ini dapat kami laporkan bahwa persiapan tengah dilakukan untuk masuknya jalannya para peserta upacara yang saat ini tengah saya berdiri di sebelah kiri lapangan atau halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Peserta upacara di sana sedang bersiap-siap untuk memasuki lapangan pendengar, dan dapat kami laporkan juga bahwa di sekitar Arfa ini cuaca sangat bagus ya dan cerah. Meskipun tidak ada angin sepoi-sepoi, namun semangat untuk menjalankan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa kali ini tema yang diambil ada Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur merupakan salah satu tema terpenting yang dimana tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-81. Iya, pendengar, saat ini GMP atau Gita Nusantara Papua Barat, Gita Bahana Nusantara Papua Barat sedang berdiri untuk menyiapkan lagu-lagu perjuangan berikutnya. Dan cukup lama ya untuk merekrut mereka, sekitar 3 bulanan untuk latihan. Dan pada saat latihan ini mereka menggunakan sistem seleksi, dan ada beberapa anggota yang telah terpilih untuk menjadi Gita Bahana Nusantara yang akan menjadi di Jakarta sana, pendengar. Iya. Iya, pendengar. Seperti yang tadi saya bilang, persiapan tengah dilakukan dan

0: Last day.
1: Ya, berikut tadi sudah kita dengarkan bersama-sama lagu yang dibawakan oleh Gita Bahana Nusantara, dan masih mereka akan menggaungkan lagu-lagu Nusantara pada sore hari ini dari halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat yang begitu cerah dan juga dengan nuansa kemerdekaan bernuansa merah, pendengar ya. Kalau saya lihat di halaman kantor gubernur dicat warna merah yang merupakan warna keberanian, itu warna keberanian untuk semangat 45 digaungkan pada 81 tahun yang lalu. Ya, baik, pendengar, masih kita ikuti.

Ya, tadi telah kita perdengarkan bersama-sama pendengar lagu dari Gita Bahana Nusantara yang menjadikan lagu Tanah Papua. Dan lagu ini biasanya dikumandangkan pada saat-saat kegiatan atau acara berlangsung pemerintahan, ya. Dan dikumandangkan juga pada hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, gitu ya. Sekali lagi menandakan bahwa peserta

0: untuk peserta upacara. Siap! Kak! Lencan! Depan!
1: Halaman upacara. Kak! Yang diawali pasukan pertama dari kejaksaan.
0: Tegup!
1: Dan Kak! Juga Fokupimda. Ada juga Basarnas. Negara yang akan hadir masuki lapangan upacara.

Ya, mari kita pendengar saksikan bersama ya. Dan kami informasikan bahwa Anda bisa menonton

0: juga bisa mendengarkan di RRI Digital.
1: Maju! Jalan!

0: Sap, depan, setengah lengan. Lancan, depan! Tak!
1: Ya, pendengar, telah kita ikuti
0: Tegok!
1: Yang telah masuk di halaman upacara terdiri dari TNI Polri.
0: Siap!
1: Angkatan
0: ditebut.
1: Yang menggunakan pakai kort SMP dan SMP juga dari Brimo dan Sang. Sepertinya begitu. Dan saat ini tengah dilakukan persiapan juga untuk masuknya komandan upacara

0: Persiapan upacara selesai. Upacara penurunan sang merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini komandan upacara tengah memasuki lapangan upacara dan kali ini sebagai komandan upacara adalah Komisaris Polisi Iput Edi Wirawan. Beliau adalah lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 2012 lalu dan jabatan sehari-hari adalah Komandan Detasemen Ganas pada Satbrimob Polda Provinsi Papua Barat.

0: sekalian yang kami hormati, sebelum pelaksanaan upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, izinkan kami menyampaikan pejabat upacara pada sore hari ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakatoni, SHMSI. Komandan Upacara dijabat oleh Komisaris Polisi Iputu Edi Wirawan, SIKMH, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. Jabatan Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Papua Barat. Bertindak sebagai perwira upacara, Ajun Komisaris Besar Polisi Lukman Pujo SIKMH, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002. Jabatan Kabak Bin Ops Biro Operasi Polda Papua Barat. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini merupakan putra-putri terbaik Provinsi Papua Barat di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat. Sebagai Komandan Kompi Pasukan Paskibraka, Letnan 2 Infanteri Ofni Sembai, lulusan SEPA-PK tahun 2025, Jabatan Perwira Jasmani, Brigif Teritorial Pembangunan 84, Unggur Abireso. Sebagai Komandan Paskibraka, siswa atas nama Muhammad Bilhaki Ramaditya Ateta, putra dari Bapak Alwi Salim Owe dan Ibu Suci Wahyuni Rizana Dewi, asal sekolah SMA Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak. Pembawa baki duplikat Sang Merah Putih, siswi atas nama Sofia Hana Tapilatu Rumaikewi, putri dari Ibu Olga Tapilatu, asal sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. Sebagai petugas penggerek bendera, siswa atas nama Joshua Jeremia Orgene Sakamak, putra dari Bapak Erik Maurice Sesa dan Ibu Imelda Fani Rosalina Palegi, asal sekolah SMA Taruna Kasuari. Penggerek bendera 2, siswa atas nama Noah Wilfried Christian Wihiawari, putra dari Bapak Paulus Januarius Wihiawari dan Ibu Yohana Nova Junastri, asal sekolah SMA Negeri Taruna Nusantara Kasuari. Penggerek bendera 3, siswa atas nama Andreas Sokartes Marani, putra dari Bapak Sokartes Marani dan Ibu Dorlince Francina Marani, asal sekolah SMA Negeri 2 Manokwari. Persembahan lagu dari Gita Bahana Nusantara di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat dengan konduktor Caroline Lekito, Sarjana Musik. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pelaksanaan upacara penurunan Sang Merah Putih.
1: Ode.
2: Ya, tadi introduction penurunan bendera yang dibacakan oleh MC. Dan kali ini untuk mengisi persiapan

0: tadi sudah kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama dengar lagu-lagu tanah air. Dibawahi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat. Pendengar, persiapan masih dilakukan seperti biasanya dan saat ini akan
1: Wakil Gubernur Papua Barat ya, Muhammad Rahmatani SHSI selaku Inspektur Upacara
0: tengah
1: tiba di

0: Tuan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: persiapan penurunan sang merah putih.
1: Pasang pagur.
2: Pendengar, saat ini tengah dilakukan
0: persiapan
2: untuk penurunan bendera dan persiapan pula pasukan pengibar bendera akan memasuki lapangan upacara.
1: Langkah tegap maju.
2: Dimanapun Anda berada, saat ini yang menjadi pasukan pengibar bendera adalah Fenicia Kristiani Mayor, berasal dari SMK Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Papua Barat, dan juga Emmy Christine Mariai Alexander Manumirani Mawer, berasal dari SMK Negeri 2 Manokwari. Yang tadi Emmy Christine Mariani merupakan salah satu siswi dari SMA Katolik Villanova. Heni Dila

0: Manokwari Selatan, Jubaida Nabudat, SMA, berasal dari SMA Negeri, maksud kami SMA Katolik Villanova, kemudian Laurina Angeli Love Nona Waropea, berasal juga dari SMA Katolik Villanova. Berikutnya adalah Venti Marsyanda Narek yang berasal dari SMA Negeri 2 Manokwari. Aira Anggraini BR Purba berasal dari SMA Negeri 2 Manokwari. Angela AM Katiop berasal dari SMA Negeri 1 Manokwari. Cresilda Aurelia berasal dari SMA Negeri 1 Pravi. Syahra Maharani, salah satu murid dari SMA Negeri 2 Manokwari. Hani Cantika Indri Amin, berasal dari SMA Negeri 2 Manokwari. Dan Tarisa Iriani Papuana Horota, berasal dari SMA Negeri 3 Manokwari. Adapun yang akan menjadi
1: calon,
0: adapun paskibraka yang membawa baki pada sore hari ini,

0: Ya, kami ulangi pendengaran bahwa pembawaan pada sore hari ini akan dibawakan oleh siswi atas nama Sofia Hana Tapilatu. Tapilatu Rumah Kewi, yaitu putri dari Ibu Olga Tapilatu.
1: Dan
0: sekolah SMA Negeri 1

Manokwari. Sebagai petugas penggerek bendera juga, kali ini siswi dengan atas nama Joshua Jeremia Orgenes Sakamak, yaitu putra dari Bapak Eric Maurice Cesa dan juga Ibu Imelda Feni Rosalina Palegi yang berasal dari SMA Taruna Kasuari.

0: dan sebagai komandan paskibraka isu atas nama Muhammad Bilqir Ramadia Ateta, putra dari Bapak Alwi Salim dan juga Ibu Suci Wahyuni Risana Duni, yang berasal dari sekolah SMA Madrasah Kabupaten Fak-Fak. Persiapan tengah dilakukan.
1: Jalan di tempat.

0: Langkah, tegap, maju! Jalan!
1: Ya, langkah dengan gagah berani, mendengar dia yang dilakukan oleh paskibraka pasukan pengibar bendera dan pasukan penurunan bendera hari ini.
0: Belok!
1: Tengah dilakukan di sebelah kiri dari halaman kantor Papua Barat, yaitu sebelah kiri podium ya, pendengar.

ke 81 dari halaman kantor gubernur melalui kanal media sosial kami YouTube, dan juga bagi Anda yang berada di seluruh Indonesia dan di pelosok tanah air, Anda bisa mendengarkan RRI Manokwari melalui kanal digital, yaitu RRI terestrial yang berada di Manokwari dan sekitarnya. Pendengar, buka barisan tengah dilakukan, dan kali ini akan membentuk formasi 81. Baik, benar, tiga pasukan pengibar bendera telah maju ke depan tiang bendera dengan melakukan penghormatan dan persiapan untuk melakukan penurunan bendera. Seperti yang diketahui tadi bahwa penurunan penggerak bendera akan dilakukan oleh Joshua Jeremia Orgenes Sakamak yang berasal dari SMA Taruna Kasuari. Dan begitu juga dengan siswa atas nama Noah Wilfried Christian. Baik pendengar, mari kita ikuti bersama-sama bahwa setengah saat bendera saat

0: 어고.
1: 예, 간야. 간야, penurunan bendera. Oleh para petugas pengerek bendera yang dilakukan oleh Joshua Jeremiah Orgenes Sakama dan juga Noah Wilf Christian Wiyawari dan juga Andreas Sokratev Marani yang berasal dari SMA Negeri 2 Manokwari. Para pengerek bendera ini tengah melipat bendera, pendengar, situasi yang dapat dilaporkan melalui pandangan mata. Dengan sangat hati-hati, persiapan untuk melipat bendera tengah dilakukan oleh salah satu tiga paskibraka ya, telah terlipat dengan sempurna, pendengar, dan persiapan akan diberikan kepada paskibraka pembawa baki.

Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini ya, dari kawasan perkantoran gubernur di sore hari ini baru saja kita ikuti upacara penurunan bendera, dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari kawasan Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, kami temani Anda di sore hari ini dengan lagu-lagu perjuangan menemani sore hari Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami secara khusus untuk yang

0: Baik, pendengar, kami kembali terhubung dengan rekan Putra Arianto untuk menyampaikan suasana upacara penurunan bendera yang juga berlangsung untuk tingkat provinsi Papua Barat. Rekan Putra. Ya, rekan Putra.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Yogi yang ada di studio.
0: Ya, terkait suasana upacara penurunan bendera.
1: Baik, baik rekan Yogi dan juga pemirsa yang kupendengar dimanapun Anda berada, khususnya Radio Republik Indonesia Manokwari, saat ini kita menyiarkan secara langsung jalannya penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tadi dapat kami laporkan bahwa Komandan Upacara tengah melakukan laporan kepada Inspektur Satu Tani selaku Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, dan mengatakan bahwa telah selesai. Dan saat ini tengah dilakukan penghormatan kepada Pemimpin Sini Pacara atau Inspektur Pacara. Ini terdengar di belakang saya pendengar. Iya. Dengan informasi lagi kami dapat sampaikan bahwa usai dari rangkaian upacara penurunan akan dilakukan penampilan di sini ya teman-teman. Saat ini tinggal menepiskan bahwa Inspektur Upacara tengah bersiap untuk meninggalkan podium upacara. Ya, dan saat ini pendengar, ya, kami juga keluarga besar Radio Republik Indonesia Manokwari mengucapkan Dirgahayu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia untuk ke-81. Dan saya Putra Arianto melihat ini kerabat kerja yang bertugas hari ini ada ketua tim teknik ya Mas Sugeng dan juga ada Mas Jaika ya, ada Mbak Vero, Mbak Rizka dan juga Mbak Danisa ini dari lapangan. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tak lupa juga ada Ion kami yaitu Mira Elvira Sadia yang selalu sedia ya dalam melaporkan situasi penurunan upacara bendera di hari ini dan baik dengar dari beberapa dan di Ayu Merdeka, kembali ke Anda studio Yose.
0: Baik rekan Putra dan juga semua rekan-rekan yang bertugas di sore hari ini dalam pelaksanaan upacara penurunan bendera yang berlangsung di tingkat Provinsi Papua Barat. Tapi juga pendengar dengan upacara penurunan bendera yang juga berlangsung di RTP Borarsi untuk tingkat Kabupaten. Dari Merdeka 68 Manokwari, segenap kru kerabat kerja siaran hari ini di RRI Manokwari, baik di programa 1, programa 2, dan programa 4, kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 dan tetap jaya. Dan kita berharap bahwa harapan bangsa Indonesia akan semakin menjadi bangsa yang baik, berdaulat, dan untuk semua kita. Dan dari sini segenap kru, kerabat kerja juga kami ucapkan terima kasih untuk segala perhatian Anda.

Baik pendengar, dimanapun Anda kami cukupkan senyap lagu perjuangan untuk Anda mengisi dalam kebersamaan laporan kami di hari ini, laporan siaran langsung kami. Kami informasikan untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

0: الله أكبر الله أكبر لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan dari Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu islami dari Merdeka 68 Manokwari, dan kami informasikan juga nanti kami akan kembali untuk relay siaran langsung upacara penurunan bendera dari Istana Negara Jakarta pada pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda. Kita akan menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyiarkan secara langsung upacara penurunan bendera dari Istana Merdeka Jakarta.

Kibraka Tingkat Pusat Binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai Paskibraka Tingkat Pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendengar, adapun Putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

Parado, istirahat di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal

6, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4, Simha Pasupati, Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: 大哥，三家到！
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
0: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruna Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Werimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Henti! Senjata!

参加的。好的。

0: Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan kanan, dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diterukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Jalan!
0: Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk

0: pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak tegak gerak 3 langkah ke depan jalan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang. Ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大哥，干将哥，
1: ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat

menikmati Pesta Rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kanan, hadap kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Di depan!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon, perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

생겼다! 아,

0: Balon, kanan! Langkah! Tegak! Maju! Cer!
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah, tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Hak.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Ya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara penurunan bendera dari Istana Merdeka Jakarta. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 karena informasi-informasi di Nuansa Hari ini masih terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga tentunya informasi terkait dengan ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu untuk semua kita, jayalah Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jo, Jo, Jo, kau tahukah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, kah?
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iyo betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia, budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa, satu Indonesia.
0: Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda.
2: Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

Bendera Merah Putih memiliki beberapa sebutan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah Bendera Pusaka, Sang Saka Merah Putih, dan Sang Dwi Warna. Bendera Pusaka merupakan sebutan untuk bendera pertama yang dijahit oleh Fatmawati dan dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Sang Saka Merah Putih merupakan julukan bagi bendera kebangsaan Indonesia sebagai lambang negara. Istilah Sang Dwi Warna digunakan untuk menyebutkan bendera merah putih yang dikibarkan dalam berbagai upacara resmi. Sebutan tersebut mengacu pada dua warna yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita tidak hanya memperingati hari lahirnya bangsa yang merdeka, tetapi juga mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, semangat gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pengibaran dilakukan setelah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa tersebut menjadi penanda lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu, bendera merah putih resmi menjadi lambang negara yang dihormati seluruh rakyat Indonesia. Warna merah pada bendera memiliki makna keberanian. Warna ini melambangkan semangat bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu, warna putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Makna tersebut mencerminkan niat suci para pahlawan dan seluruh rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Indonesia dikenal dunia karena kekayaan budaya yang dimilikinya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap tarian, lagu, bahasa, dan tradisi menjadi identitas yang mempererat persatuan dalam keberagaman. Mari lestarikan budaya sebagai warisan luhur bangsa. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga jati diri Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Kemerdekaan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas generasi muda adalah melanjutkan dengan semangat belajar, berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan. Jadilah anak muda yang berani bermimpi, berkarakter, serta mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan dan bangsa. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi yang peduli, kreatif, dan pantang menyerah. Mari isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sekedar perayaan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Baik pendengar, teman-teman di Nuansa Malam Anda yang terus menemani di ruang dengar Anda dan juga di Nuansa Sukacita Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, di hari ini terus memberikan hiburan tersendiri untuk Anda. Kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, Kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis,

0: dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
1: Mulai jam berapa Bu buka tenanya ini?
2: Kalau buka tenan kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
1: Boleh tahu dengan adanya pesta rakyat ini tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
2: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
5: Siap sangat senang juga.
6: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
6: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
5: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
7: Apa yang bikin kamu
5: tahu? Karena pertama kali baru datang ke sini.
7: Kamu udah gagal?
6: Enggak, sama sekali karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
7: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
6: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
5: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
4: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan

0: Ya, Mahdalena melaporkan selengkapnya.
1: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
2: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk masyarakat.
1: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
2: Kebijakan ini akan mulai efektif

0: di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
1: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
0: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
2: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga ya, Mbak ya.
1: Terima kasih.
2: Luar biasa, sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
0: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas rope access serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
4: Today also marks 81 years of
5: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
6: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
5: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
6: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
5: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
7: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia

0: untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dokstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
1: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
0: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar program 3 Jakarta, informasi aktual sudah Anda dengarkan dalam program berita, dan terima kasih untuk terus bersama kami karena kami masih terus hadir dengan program-program acara kami untuk Anda, terutama Nuansa Ruang Rindu ya, untuk kebersamaan malam ini dari mereka 68 Manokwari, yang pastinya Anda yang masih tetap setia dengarkan kami. Masih ada teman-teman yang akan kami suguhkan untuk Anda, terutama malam ini di Senin malam, lagu-lagu nostalgia mancanegara di era tahun 1980-an ya, akan kami hadirkan untuk Anda dan juga mengisi di Nuansa. Nah, kemudian hari ini ada beberapa pesan-pesan layanan masyarakat yang juga kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Oke, pendengar setiap program Satu Daineros dengan When You Tell Me That You Love Me ya, mengantarkan kita di pukul 21 lebih 46 menit. Kalau biasanya suasana malam, apalagi menikmati lagu-lagu di era tahun 1980-an sampai dengan era 1990-an, itu lagu-lagu yang tidak pernah hilang dari kenangan kita. Nah, kenapa? Karena lagu-lagu ini memberikan kenangan masa lalu, kerinduan akan masa muda ketika Anda ada, Anda atau kita semua ada di era tahun 1980-an sampai dengan era 1990-an. Bahkan juga terkadang ada menceritakan tentang kisah perjalanan Anda, baik kisah cinta ataupun juga sebuah kegagalan serta pengharapan. Lagu-lagu ini seringkali memiliki lirik yang punya karakter emosional dan personal sehingga mampu untuk membawa Anda kembali merasakan suasana di masa itu. Apalagi kalau malam ini saya hadirkan, pas di luar sana sudah gerimis-gerimis ya, mudah-mudahan gerimisnya tidak mengundang hujan ya. Tapi kalau hujan ya itu sangat dinantikan kita semua karena beberapa waktu yang memang cukup panas ya. Tapi di kebersamaan malam ini saya hadirkan untuk Anda lagu-lagu spesial ya, lagu-lagu mancanegara di era tahun 1980-an, era tahun 1990-an, dan tentunya ini memberikan hiburan tersendiri di hati dan ruang dengar Anda, secara khusus penikmat lagu-lagu nostalgia mancanegara. Ya, satu lagu yang nanti akan saya hadirkan juga dari Whitney Houston, itu lagu di tahun 1992, dan versi dari Whitney ini menjadi definisi tentang power ballad sejati, vokal yang luar biasa yang kuat tetapi tetap emosional. Lagu ini sering sekali dinyanyikan, bahkan jadi soundtrack momen romantis ya, tapi juga bikin Anda pendengar ya, kadang bikin getong semua baper buat yang lagi kehilangan ya. Pokoknya lagu ini wajib Anda dengarkan, bahkan juga dengan teman-teman lainnya. I Will Always Love You dari Whitney Houston dan juga beberapa tembang lainnya untuk Anda, dan suara dari Frank Skior juga akan bermain di nuansa malam Anda, secara khusus yang masih tetap nikmati kebersamaan dengan kami di Pro 1 Nuansa Ruang Rindu malam ini.

secara khusus penikmat lagu-lagu mancanegara di era tahun 1980-an sampai dengan era 1990-an ya, seperti kami hadirkan untuk Anda di malam ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, pendengar dimanapun Anda, pilihan tembang-tembang dari Merdeka 68 Manokwari yang terus dihadirkan terus mengantarkan Anda hingga di nuansa penghujung malam Anda. Ya, kita sudah di pukul 22 lebih 21 menit, malam semakin larut. Anda juga mungkin sudah akan lelap dalam tidur malam ini dengan aktivitas yang begitu panjang yang boleh Anda lalui hari ini dengan segala kesibukan-kesibukan Anda ya. Harapan kami lewat tembang-tembang ini terus memberikan hiburan tersendiri di hati dan ruang dengar Anda, secara khusus penikmat lagu-lagu nostalgia mancanegara ya. Di malam ini kami hadirkan untuk terus memberikan hiburan tersendiri di ruang dengar Anda. Kami ingatkan Anda yang akan beristirahat malam ini juga periksa kembali pintu jendela rumah Anda ya, jangan sampai ada yang belum Anda bereskan, belum Anda kunci ya. Nah, keadaan di sekitar rumah tempat tinggal Anda, pastikan semua aman, peralatan masak, kompor dan lain sebagainya juga Anda pastikan semua sudah Anda matikan. Kemudian juga kurangi pemakaian listrik di rumah Anda yang mungkin sudah tidak perlu untuk Anda gunakan. Ini menghindarkan kita semua dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan ya, terutama di suasana istirahat malam kita dengan padatnya aktivitas yang juga nanti akan menanti kita di esok hari.

0: Saya masih menemani dengan beberapa tembang-tembang pilihan dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengar Anda, secara khusus lagu-lagu mancanegara oldies.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Pendengar setiap program Satri Wahana pun Anda, Michael Bubble dengan Home, mengantarkan kita di pukul 23:03 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 Nuansa penghujung malam Anda dan juga Ruang Rindu ya, yang hadir untuk Anda di malam ini spesial.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

pendengar dimanapun Anda, cover lagu-lagu tembang kenangan Indonesia dari Martins mengantarkan kita di pukul 23.49 menit waktu Indonesia Timur, dan tanpa terasa kebersamaan kami dengan Anda akan usai di beberapa menit lagi. Dan kami berharap bahwa hari ini dalam setiap program siaran kami sudah hadir untuk Anda, sudah memberikan hiburan tersendiri di ruang dengar Anda. Beberapa saat ke depan nanti kami akan pamit dari ruang dengar Anda.

Saudara-saudara Nusantara dari mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dalam persembahan program siaran kami untuk Anda di sepanjang hari ini. Dan akan berpisah untuk suara kembali di esok hari di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz, Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi untuk Anda. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri

dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya tiga dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya tiga kali berhubungan dengan ide Sanghyang Widiwasa dalam satu hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada ide Sanghyang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing, seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, enuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangiaga nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya, perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada empat yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari tiga kata, yaitu catur yang berarti empat, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya empat tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. Keempat tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran. Arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam empat tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena ketiga tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis tiga lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi atau sarana yang dimana merupakan piranti atau media seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya 12. Kamartau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah. Yang dimana artinya, pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma
atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan Dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah Dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramuscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam Itihasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhishma Parwa ketika Bharatayuddha, yaitu perang keluarga Bharata, akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swadharmanya atau kewajibannya yang dimana disebut dharmanya adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swadharmanya yang dimana itu adalah tugasnya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa, semadi layaknya seorang yogi.
yang dimana sering dilakukan oleh resi warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisar dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita edisi Selasa 18 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Agung Serongalo.

0: Gubernur Papua Barat Domingo Sumandajan mengukuhkan 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra Provinsi Papua Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
1: Gubernur Papua Barat Domingo Sumandajan mengukuhkan sebanyak 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Barat. Pengukuhan berlangsung di auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Kepada awak media usai pengukuhan, Domingus meminta seluruh anggota Paskibraka dapat menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai rangkaian latihan dan persiapan yang telah dijalani menjadi bekal penting sebelum melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera.
2: Pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026, tapi juga pada saat obade sorenya, mereka sudah latihan, sudah cukup mantap dan pasti. Mereka laksanakan tugas dan menjawabnya dengan baik. Itu doa kita, dukung mereka gitu.
1: Selain itu, Domingus menambahkan, seluruh anggota Paskibraka telah mendapatkan latihan yang cukup untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia meyakini para anggota mampu melaksanakan pengibaran maupun penurunan bendera dengan baik. Selain memberikan arahan kepada Paskibraka, Domingus juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian selama rangkaian peringatan HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Bawa kepada masyarakat Papua Barat, mari kita punya tanggung jawab bersama menjamin keamanan, ketertiban, kedamaian.

0: Barat pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pendidik SMA Villanova, Frater Natalis M. Giovanni Namsa, OSA, mengatakan keterpilihan kedua siswi atas nama May Diana Rem Yewen dan Laurina Angel Love Nona Waroben menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh peserta didik untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa. Menurutnya, pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila terus diterapkan di lingkungan SMA Villanova, mulai, kami ulangi, melalui berbagai program, salah satunya Suara Demokrasi. Program tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teori, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sebagai pendidik di Manokwari, Provinsi Papua Barat, tersebut di SMA Villanova, saya bangga dengan semangat dari peserta didik, siswa-siswi yang mau untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Nah, ini sebenarnya hal yang terus kita pupuk. Kami di SMA Villanova juga ada program Suara Demokrasi. Nah, jadi dengan dibuat seperti ini, bagaimana nilai-nilai dari Pancasila itu selalu dihidupi oleh siswa-siswi, sehingga bukan hanya mereka dapat di bangku kuliah, tetapi nilai-nilai ini boleh dipraktikkan, diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Fadir Natalis menjelaskan dua siswi SMA Villanova yang terpilih sebagai paskibraka Papua Barat merupakan siswa perempuan yang selama ini dikenal rajin, baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran maupun kehidupan di asrama. SMA Villanova menerapkan sistem boarding school dengan pola asrama, sehingga aktivitas pendidikan di sekolah terintegrasi dengan pembinaan karakter di lingkungan asrama.
1: Ada, mereka ada dua, dua-dua semua cewek.
2: Okay. Dan kesehariannya mereka di sekolah bagaimana?
1: Ya, mereka selalu rajin, okay. Rajin untuk bersekolah dan juga di asrama, karena mereka anak-anak asrama. Karena Villanova juga merupakan sekolah yang boarding school, berpola asrama, sehingga terintegrasi antara asrama dan juga sekolah. Dan integrasi ini boleh di, ya, kami menghimbau, mengharapkan juga bahwa mereka tetap ada ya kolaborasi dengan semua pihak, teristimewa untuk ya selalu memupuk rasa cinta tanah air ini bagi anak-anak, siswa-siswi, khususnya mereka yang bersekolah di Papua Barat.
0: Ia berharap pengalaman menjadi anggota paskibraka dapat membentuk karakter kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan para siswa sehingga mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya di Papua Barat.

0: Warga jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanin di Bengkeltan menegari semarakan HUT RI ke-81 dengan berbagai lomba. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Pati Elwarin Koibor.
1: Pendengar, menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81 tahun 2026, Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanindi Bengkeltan Manokwari menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Berbagai lomba berlangsung meriah dan penuh sukacita dengan melibatkan warga jemaat, khususnya generasi muda. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dalam kehidupan jemaat. Pendeta JKI Graha Immanuel, Denny Mustamu, mengapresiasi antusiasme generasi muda yang turut memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, semangat tersebut menjadi modal penting bagi generasi muda untuk memberi

0: memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan daerah.
1: Puji Tuhan, karena sekalipun anak-anak ini masih muda, tapi jiwa kebangsaannya luar biasa. Mereka begitu semangat, antusias untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Puji Tuhan, karena saya lihat mereka begitu antusias ya, dan saya percaya ini generasi-generasi muda yang berdampak untuk bangsa. Saya percaya masa depan mereka akan lebih baik, dan mereka akan melihat dan mereka banyak belajar dengan kondisi yang ada, dan mereka akan memegang hal-hal yang luar biasa untuk bangsa ini. Terus pegang apa yang menjadi motivasimu untuk negara Indonesia, buat Papua dan Papua Barat.
0: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI JKI Graha Immanuel, Alex Wu, menilai kegiatan tersebut bukan sekedar perlombaan, tetapi menjadi sarana membangun persatuan di tengah keberagaman jemaat.
2: Saya sebagai ketua panitia sangat senang sekali para jemaat-jemaat partisipasinya, dan saya berharap kemerdekaan ini bukan hanyalah semata-mata merdeka, cuma kita harus merdeka dalam segala hal dalam kehidupan kita, merdeka dalam hal belenggu-belenggu keterikatan, merdeka dalam segala hal, dan Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua di dalam setiap musim kehidupan. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Ia menambahkan seluruh jemaat dapat menikmati suasana perayaan kemerdekaan melalui berbagai perlombaan seperti makan kerupuk dan permainan lainnya. Kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antar warga jemaat serta menanamkan kecintaan terhadap Indonesia sejak usia dini. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar terus mempertahankan semangat dan motivasi untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiawarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama.

Ingat, dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu.

Indonesia dikenal dunia karena kekayaan budaya yang dimilikinya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap tarian, lagu, bahasa, dan tradisi menjadi identitas yang mempererat persatuan dalam keberagaman. Mari lestarikan budaya sebagai warisan luhur bangsa. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga jati diri Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Republik Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
0: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
2: Gimana kabarnya, Bapak?
3: Ya, baik, sehat.
2: Silahkan, apa aja, Bu? Komunikasi?
3: Biasa aja sih, kan, masalahnya. Bawa mas, pada makan semuanya,
0: Dengan pertambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas.

0: salah satunya yakni kirab pengantaran bendera pusaka serta pesta rakyat. Kita akan simak laporan lengkap dari Sasa Hania berikut ini.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Itu memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan oleh penampilan Marching Band Akademi Kepolisian. Selengkapnya bersama Namira Kaguma.
4: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
5: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
6: Berapa bulan?
5: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 Agustus itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
4: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
7: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
6: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
7: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
4: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi masih terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas berlangsung seru dan memuaskan karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah masyarakat. Elina Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
10: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
10: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
11: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
12: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
11: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
12: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
10: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati untuk mendapatkan informasi lengkapnya.
13: Ukuran bendera itu hari ini 60x40.
14: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
13: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan lah buat kita ya.
14: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
15: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga yang bayar.
16: Iya, terima kasih. Terima kasih.
15: Sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
14: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita menuju ke Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Granadi, Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ane Hasana melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara mengangkat tema ketahanan pangan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan, yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama, semua sinergitas dan seluruh elemen, baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
2: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur, begitu juga daging sapi. Nah, ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan berkelanjutan.
1: Senada dengan pesan Gubernur Khofifah, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bachtiar saat memimpin doa juga mengatakan, agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
3: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
1: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasana melaporkan.
0: Dari Surabaya kita menuju wilayah timur Indonesia. Bupati Sorong Joni Kamuru mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program pemerintah terutama dalam pembangunan di Papua. Tika Audia melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara detik-detik peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Alun-Alun Aibas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipimpin langsung oleh Bupati Sorong, Joni Kamuru, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kabupaten Sorong. Bupati Joni Kamuru usai upacara mengatakan di usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus nantiasa disyukuri oleh seluruh elemen bangsa, sebab di usia ini kemerdekaan masih dapat dirasakan sehingga patut untuk dipertahankan oleh generasi penerus saat ini mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya positif yang bermanfaat bagi banyak orang.
5: Kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk bangsa Indonesia tidak bisa dari waktu ke waktu terjadi kemajuan-kemajuan yang kita dapatkan ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya terima kasih untuk masyarakat, seluruh masyarakat, stakeholder, TNI Polri, Forkopimda, dan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para kepala-kepala umat, organisasi yang khusus di Kabupaten Sorong yang bersama-sama dengan keadaan baik, kita hari ini bisa merayakan 21 tahun kemerdekaan Indonesia dengan baik.
4: Ketua DPRK Sorong, Mawardi Nur, mengatakan meski sedang rapat situasi perekonomian yang fluktuatif, namun semangat kebersamaan dan persaudaraan sesama anak bangsa harus tetap terjaga. Dan DPRK Sorong tetap berkontribusi menyuarakan agar daerah yang fiskalnya terbatas dapat ditambah setelah adanya efisiensi.
5: Kita dari Asosiasi Ketua-Ketua DPR Seluruh Indonesia, kami beberapa kali juga melakukan mediasi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat, entah itu DPR RI-nya maupun kementerian-kementerian, termasuk kementerian dalam negeri, yang menyampaikan
6: menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan kondisi daerah. Dan memang kalau kita mengikuti perkembangan berita yang ada dan informasi yang ada kan, beberapa daerah pun menyatakan ketidaksanggupan dalam membiayai daerahnya sendiri. Itu yang sebagai contoh kendala-kendala yang kita hadapi.
4: Pelaksanaan upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sorong berlangsung hikmat, diwarnai dengan penyerahan hadiah lomba yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 yang kami buka dalam Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey. Awas, ada motor di depan lu, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lain.

0: Terima kasih.
1: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Korea belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Don't stop.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Dari

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Hidup berdampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di